sada sariga pada sada pagare sada pagare sariga pada riga re sada pada sada pagare sariga gapada sa raja mulane na mere papa mare ga gare sane sa ni